TCD siaran luar negeri All India Radio Akashvani. Selamat pagi saudara-saudara pendengar dimanapun anda berada. Bersama saya Bandana Kumari, siaran kami dapat anda ikuti setiap hari melalui ria gelombang 15.260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut: Warta Berita, Lagu Instrumentalia, Komentar, Lagu Rakyat, Acara Spotlight, disusul oleh beberapa buah lagu non-film, dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara esok harinya. Di sini siaran Radio India Akashvani. Sebagai acara yang pertama, kini ikutilah Warta Berita. Warta Berita Utama. India keberatan atas sikap PBB terkait serangan di wilayah Jammu dan Kashmir yang diduki Pakistan serta menolak pernyataan Pakistan mengenai Kashmir di Dewan Keamanan. Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan menyatakan kebebasan pers di negara itu terancam dan memperingatkan tentang menyempitnya ruang bagi jurnalisme independen. Presiden Bangladesh Muhammad Shahabuddin mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Amerika Serikat memberlakukan tarif baru terhadap impor dari Tiongkok, Uni Eropa, Inggris, dan 57 mitra dagang lainnya. Spanyol menetapkan status darurat nasional menyusul kebakaran hutan di wilayah Madrid, ribuan orang dievakuasi. Dan dalam Piala Dunia, menembak ISSF Sainam meninggalkan medali perak pada nomor pistol angin 10 meter putri di Tiongkok. India hari

ini mengkritik PBB atas apa yang disebutnya sebagai kekurangannya perhatian terhadap penindasan di wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki Pakistan setelah Pakistan kembali mengangkat isu Kashmir di Dewan Keamanan PBB. Berbicara dalam debat terbuka Dewan Keamanan mengenai penguatan mekanisme penyelesaian sengketa secara damai, Wakil Tetap India Haris Parvathinini mengatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia di Jammu dan Kashmir yang diduduki Pakistan telah diabaikan, sementara peristiwa serupa di tempat lain justru memicu kritik keras dari PBB. Dia menuduh Pakistan secara sistematis menindas hak-hak penduduk di wilayah tersebut dan mendesak Islamabad untuk fokus pada tantangan internalnya, alih-alih menurutnya menyebarkan narasi yang menyesatkan di hadapan komunitas internasional. Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan menyatakan keprihatinan atas meningkatnya pembatasan terhadap kebebasan pers, seraya menyebutkan bahwa ruang bagi jurnalisme independen di negara tersebut semakin menyempit. Pernyataan ini muncul menyusul penghentian penayangan program televisi jurnalis senior Monize Jahangir Spotlight. Komisi tersebut menyatakan bahwa langkah ini mencerminkan pola tekanan yang lebih luas terhadap media independen. Komisi telah mendesak pemerintah untuk melindungi kebebasan berekspresi, menjunjung tinggi independensi redaksional dan menjaga hak masyarakat atas informasi. India kemarin menyatakan bahwa perjanjian Air Indus tetap dianggukkan sampai Pakistan berhenti mendukung terorisme lintas batas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Randhir Jaiswal menepis laporan yang menuduh India menyebabkan banjir di Pakistan dengan mengatakan bahwa peningkatan aliran Sungai Chenab disebabkan oleh curah hujan monsun yang tinggi di wilayah tangkapan air. Dia menyebutkan bahwa otoritas penanggulangan banjir Pakistan sendiri mengaitkan kenaikan debit air tersebut dengan curah hujan yang intens, serta menyatakan bahwa klaim mengenai adanya intervensi yang disengaja adalah tidak benar secara faktual. Jaiswal juga menegaskan bahwa India akan berbagai data mengenai diplomatik jika diperlukan terkait Tiongkok. Dia menegaskan kembali posisi India mengenai masalah kedaulatan dan mengenai kematian pelaut India dalam insiden di Odisha. Dia menekankan bahwa penyelaran komersial dan pelaut tidak boleh menjadi sasaran serangan. India dan Israel telah menyelesaikan putaran kedua negosiasi untuk usulan perjanjian perdagangan bebas setelah 4 hari pembicaraan di New Delhi. Kementerian Perdagangan dan Industri menyatakan bahwa para negosiator telah mencapai kemajuan menuju kesepakatan yang seimbang dan komprehensif dengan pembahasan yang mencakup perdagangan barang dan jasa, kepabianan, kekayaan intelektual, aturan asal barang, serta bidang-bidang utama lainnya. Kedua belah pihak menilai pembicaraan tersebut konstruktif dan menegaskan kembali komitmen mereka untuk segera menyelesaikan perjanjian guna meningkatkan perdagangan bilateral, investasi dan kerjasama ekonomi. Negosiasi ini dilaksanakan berdasarkan kerangka ancung yang ditandatangani oleh kedua negara pada bulan November tahun lalu. Presiden Draupadi Murmur bertemu dengan Perdana Menteri Rumania
Ili Bolonjan di Bukares hari ini dan melakukan diskusi yang produktif mengenai upaya

majukan kemitraan India Rumania, kedua pemimpin meninjau hubungan bilateral dan membahas cara-cara untuk memperkuat kerjasama di bidang perdagangan, investasi, energi bersih, konektivitas dan teknologi baru. Presiden Murmu juga menggarisbawahi peran mekanisme kelembagaan seperti Komisi Ekonomi Bersama, Kelompok Kerja Bersama Bidang Energi, dan Komite Kerjasama Pertahanan Bersama dalam memperkuat kerjasama bilateral. Dia menyatakan keyakinan bahwa interaksi antara para pemimpin bisnis hari ini akan menghasilkan investasi baru, kemitraan yang lebih kuat, dan hubungan bisnis yang langgeng sehingga membawa kerjasama ekonomi India-Rumania ke tingkat yang lebih tinggi. Presiden Bangladesh Muhammad Shahabuddin mengundurkan diri kemarin dengan alasan masalah kesehatan hampir 2 tahun sebelum masa jabatan 5 tahunnya berakhir. Ketua Parlemen Hafiz Uddin Ahmad menerima pengunduran diri tersebut. Dia akan menjabat sebagai penjabat presiden hingga presiden baru terpilih. Shahabuddin, seorang menentang hakim dan veteran perang kemerdekaan Bangladesh tahun 1971, menjabat sebagai presiden pada April 2023. Amerika Serikat telah memberlakukan tarif baru hingga 12,5% terhadap impor dari 60 mitra dagang termasuk Tiongkok, Uni Eropa dan Inggris. Tarif tersebut yang mencakup hampir seluruh impor Amerika Serikat menggantikan pungutan serupa yang masa berlakukan habis kemarin. Washington menyatakan langkah ini menyasar negara-negara yang gagal mengatasi masalah kerja paksa, sementara para pakar perdagangan menilai langkah tersebut bertujuan untuk mengurangi defisit perdagangan Amerika Serikat dan melindungi industri manufaktur dalam negeri. Mahkamah Agung Amerika Serikat sebelumnya pada tahun ini telah memutuskan bahwa banyak tarif yang diberlakukan secara global berdasarkan wewenang dorat ditetapkan secara ilegal. Pemerintah Spanyol menetapkan status darurat nasional kemarin setelah serangkaian kebakaran hutan memaksa evakuasi sekitar 10.000 orang di wilayah pusat Madrid. Pemerintah daerah Madrid menyatakan bahwa sekitar 10.000 orang telah dievakuasi dari beberapa desa akibat kebakaran hutan yang tak terkendali di tengah gelombang panas. Lebih dari 100.000 hektar lahan telah terbakar di seluruh Spanyol tahun ini, termasuk kebakaran hutan terbesar kedua dalam catatan sejarah negara tersebut yang menghanguskan sekitar 32.000 hektar lahan dalam beberapa hari terakhir di provinsi Guadalajara. India kemarin menyatakan sedang memantau dengan cermat perkembangan terkait hubungan Bangladesh dengan Tiongkok sembari terus menjalin komunikasi dengan Dhaka untuk memenjukan kepentingan bersama. Dalam jawaban tertulis di Lok Sabha, Menteri Negara Urusan Luar Negeri Kirti Vardhan Singh mengatakan bahwa India telah mencatat usulan proyek restorasi dan pengelolaan komprehensif sungai Tista serta laporan mengenai usulan koridor ekonomi Tiongkok-Myanmar-Bangladesh. Dia menyatakan pemerintah akan mempertimbangkan perkembangan ini dalam merumuskan pendekatan terhadap isu sungai Tista serta hubungan perdagangan dan ekonomi dengan Bangladesh. India kemarin menjadi tuan rumah pertemuan tingkat menteri BRICS ketiga mengenai pengurangan risiko bencana di New Delhi, di mana negara-negara

होता secara bulat mengadopsi pernyataan bersama BRICS tentang pengurangan risiko bencana dipimpin oleh Menteri Negara Urusan Dalam Negeri Nityananda Raj. Pertemuan tersebut menegaskan kembali komitmen untuk melaksanakan rencana kerja 2025 sampai 2028 serta memperkuat kerjasama dalam ketahanan bencana, sistem peringatan dini, inovasi dan pembangunan berkelanjutan. Rai menyoroti pendekatan India yang berpusat pada masyarakat yang berpedoman pada agenda 10 poin Perdana Menteri mengenai pengurangan risiko bencana. Anggota NDMA Dr. Krishna Wasta mengatakan bahwa negara-negara BRICS juga mengadopsi prinsip sukarela untuk infrastruktur perkotaan dan pedoman integrasi data peringatan dini. Menembak ISSF, atlet India Sainan memenangkan medali perak dalam nomor pistol angin 10 meter putri di dalam Piala Dunia ISSF di Hangzhou, Tiongkok, sekaligus membuka perolehan medali bagi negaranya dalam turnamen tersebut. Atlet menembak berusia 22 tahun itu mencatatkan skor 243,4 di babak final untuk meraih posisi podium di tengah persaingan ketat atlet internasional. Suruchi Inder Singh juga berhasil menembus babak final yang diikuti 8 atlet dan finish di peringkat ketujuh dengan skor 137,6. Seluruh 28 anggota kru India di kapal tanker LPG berbendara Mozambik di saat dalam keadaan setelah kapal tersebut diserang di perayaan wilayah Iran. Kedutaan Besar India di Tehran dikonfirmasi hari ini dalam pernyataan resmi. Kedutaan Besar mengakui adanya insiden yang melibatkan kapal tanker LPG Disa dan menyatakan bahwa pihaknya terus menjalin komunikasi aktif dengan pejabat setempat untuk memastikan keselamatan para awak kapal. Kapal tersebut membawa 28 awak kapal berkewarganegaraan India. Kedutaan Besar telah menjalin komunikasi erat dengan pihak berwenang terkait dan menginformasi bahwa seluruh awak kapal asal India dalam keadaan selamat. Demikian bunyi pernyataan tersebut. Seraya menambahkan bahwa para pejabat diplomatik terus memantau situasi dengan seksama. Pernyataan itu tidak merinci sifat serangan maupun kondisi kapal tersebut. Serangan kapal India mengancam kekeras serangan terhadap kapal komersial MV OMORF di Laut Hitam yang menewaskan seorang warga negara India. India menilai serangan terhadap kapal niaga sebagai tindakan yang tidak dapat diterima dan mendesak semua pihak terkait untuk menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran perdagangan internasional. Menurut Kementerian Luar Negeri, kapal tersebut diserang pada tanggal 18 Juli saat melintasi Laut Hitam yang dilaporkan berada di wilayah perairan Rusia. Kapal itu membawa 10 awak kapal termasuk 3 warga negara India. MIA menyatakan bahwa seorang pelaut India tewas dalam serangan tersebut, sementara 2 warga negara India lainnya yang berada di kapal itu selamat. Dalam sebuah pernyataan, kementerian menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan menegaskan bahwa India mengecam keras serangan semacam itu yang menyasar kapal komersial serta membahak
yakni nyawa awak kapal sipil yang tidak bersalah.

Kementerian menyatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya ancam terhadap kebebasan navigasi dan perdagangan internasional. Pihaknya mendesak semua pihak terkait untuk mematuhi kewajiban internasional mereka demi menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran serta kelancaran arus perdagangan global. Insiden ini terjadi beberapa hari setelah serangan terhadap MV Golden Leo, sebuah kapal kargo berbendera Guinea-Bissau yang dilaporkan di serangan pada tanggal 90 Juli tak lama setelah bertolak dari pelabuhan Odisha, Ukraina. Kapal tersebut membawa 17 awak kapal termasuk 5 warga negara India. Menurut MEA, 4 awak kapal asal India tewas dalam serangan itu, sementara satu warga lainnya mengalami luka kritis. Menyusul insiden tersebut, India juga telah mengecam tindakan penargetkan kapal komersial dan awak kapal sipil sembari memastikan bahwa kedutaan besar India di Ukraina memberikan segala bantuan yang diperlakukan bagi pihak-pihak yang terdampak. Atlet India Sainyam menenggangkan medali perak dalam nomor pistol angin 10 meter putri di Piala Dunia ISSF di Hangzhou, Tiongkok, sekaligus membuka petroleum medali bagi negaranya dalam turnamen tersebut. Atlet menembak berusia 22 tahun itu mencatatkan skor 243,4 di babak final untuk meraih posisi podium di tengah persaingan ketat atlet internasional. Atlet India Sarahi Natraj melaju ke semifinal nomor gaya panggung 50 meter putra pada hari kedua Commonwealth Games di Glasgow. Sebelumnya, Ravi Veera Venkat Buningia dan Ali Imam Ilolos ke final nomor para renang gaya bebas 100 meter putra kategori S13. Juara dunia 5 kali Viswanath Anand telah mengambil alih jambatan sebagai presiden sementara Federasi Catur Internasional setelah presiden Arkady Drovchik dimasukkan ke dalam daftar sanksi terbaru Uni Eropa. FIDE menyatakan bahwa Anand akan menjabat sebagai presiden sementara selama Divovic masih dikenai sanksi berdasarkan hukum dan peraturan Swiss serta Uni Eropa. Juara bertahan India dan Pakistan mendapatkan tiket langsung ke babak perempat final kompetisi kriket putra dan putri di Asian Games yang akan digelar di Aichi, Jepang. Kompetisi kriket 3-20 akan digelar di Korogi Athlete Park, Prefecture Aichi, Jepang. Kategori putri dijadwalkan berlangsung pada 17 sampai 22 September, sedangkan turnamen putra pada 24 September 1 Oktober. Turnamen putri diikuti oleh 10 tim dengan Afghanistan, Jepang dan Nepal terbagung dalam grup A serta Hong Kong, Tiongkok, Malaysia dan Oman di grup B. Shreya Iyer akan menjadi kapten tim putra India sementara Harmit Kaur akan memimpin tim putri. Demikian tadi warta berita, berikutnya music instrumentalia.

Istilah lagu instrumentalia tadi saudara-saudara pendengar kami sajikan komentar yang berjudul Romania Mitra Penting bagi India Uni Eropa, ujar Presiden Draupadi Murmu. Presiden India Draupadi Murmu tiba di Bukares, Romania pada tanggal 23 Juli 2026 dalam rangkaian terakhir kunjungan ke negaranya ke Moldova, Makedonia Utara dan Rumania. Setibanya di bandara, beliau disambut dengan hangat oleh Ibu Oana Silvia Toju, Menteri Luar Negeri Rumania. Ini merupakan kunjungan ke negaraan pertama Presiden India di Rumania dalam kurun waktu hampir 3 dekade. Menteri Negara Urusan Konsumen, Pangan dan Distribusi Publik Ibu Nimuben Jentibai Bambhania serta anggota Parlemen Dr. Dinesh Sharma dan Bapak Vijay Bhagat turut mendampingi Presiden dalam kunjungan ini. Presiden mengunjungi istana Cotroceni yang merupakan kediaman resmi sekaligus kantor Presiden Rumania. Beliau disambut dengan hangat oleh Presiden Republik Rumania Bapak Nicu Sur dan serta menerima penyambutan seremonial dan penghormatan dan pasukan kehormatan dalam pertemuan empat mata maupun pembicaraan tingkat delegasi. Kedua pemimpin melakukan diskusi yang produktif dan berorientasi ke masa depan, mencakup seluruh dimensi utama kemitraan bilateral dan India-Rumania. Mereka sepakat untuk semakin memperdalam kerjasama di berbagai bidang yang menjadi prioritas bagi kedua negara. Presiden menyatakan bahwa India dan Rumania telah menjalin persahabatan yang hangat dan langgeng selama lebih dari 7 dekade yang didasarkan pada rasa saling percaya, saling menghormati dan ikatan yang kuat antar warga kedua negara. Selama bertahun-tahun kemitraan kita terus menguat dan kini memasuki fase baru yang ditandai dengan ambisi yang lebih besar, kerjasama yang lebih erat, serta visi bersama untuk masa depan. Presiden menegaskan bahwa kerjasama ekonomi tetap menjadi pilar penting dalam kemitraan India-Rumania. Kedua pemimpin sepakat untuk mendorong perdagangan dan investasi, memperkuat rantai pasok yang tangguh, serta memacu kolaborasi yang lebih erat antara komunitas bisnis kedua negara. Mereka juga sepakat untuk berupaya melipat gandakan nilai perdagangan bilateral dalam tiga tahun. Ke depan, Presiden menyatakan bahwa Rumania

merupakan mitra penting bagi India di Uni Eropa, beliau menggarisbawahi bahwa perjanjian perdagangan bebas India-Uni Eropa akan membuka peluang yang belum pernah ada sebelumnya bagi industri dan tenaga profesional terampil dari kedua negara. Presiden juga menyampaikan bahwa pendidikan, budaya, dan interaksi antar warga tetap menjadi fondasi hubungan India-Rumania. Beliau menyambut baik penandatanganan tiga perjanjian penting di bidang tersebut. Presiden menyatakan bahwa India dan Rumania akan memperluas kerjasama penelitian dan pengembangan bersama di bawah program kerjasama sains dan teknologi. Sebuah jabatan akademik studi India sedang dibentuk di Universitas Bukarest dengan dukungan dari India Council for Cultural Relations. Pemerintah India telah memutuskan untuk melipatgandakan jumlah kesempatan pelatihan bagi Rumania melalui program Indian Technical and Economic Cooperation. Presiden menyampaikan bahwa seraya India dan Rumania bersiap merayakan peringatan 80 tahun hubungan diplomatik pada tahun 2028, kedua belah pihak telah sepakat untuk memperingati momen tersebut sebagai Tahun Inovasi India-Rumania. Kedua presiden juga bertukar pandangan mengenai perkembangan regional dan global. Mereka menegaskan kembali komitmen bersama terhadap perdamaian, dialog, dan penghormatan terhadap hukum internasional dalam menghadapi tantangan global bersama. Presiden Draupadi Murmu menyampaikan terima kasih kepada Presiden dan pemerintah Rumania dan rakyat Rumania atas sambutnya yang hangat. Beliau menambahkan bahwa pihaknya menantikan kedatangan Presiden dan di New Delhi dalam waktu dekat. Kedua Presiden juga menyampaikan pernyataan kepada pers. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar, kita masih bersama dengan siaran Radio India. Dalam acara selanjutnya, ikutilah lagu Rakyat Punjab dari daerah Punjab, Rakyat Punjabi dari daerah Punjab.

Berikutnya kami sajikan wawancara dan diskusi dalam acara Spotlight yang berikut ini.

Harap Anda telah menikmati lagu tadi. Dengan demikian selesailah acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Setelah warta berita, lagu instrumental, ya, komentar, lagu rakyat, spotlight, dan seperti yang biasa kami mengakhiri acara dengan sari acara esok harinya. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam kasih dan saran kepada kami melalui email di airindonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.